0: Kotia zoso aninga na ndo dafono non de keluka la kwe na la inga na ngonga ngomba ya shinda pri.
1: Ai charge ka kororo na tingope
2: watie
1: muna indara
2: nyame nyame
1: nyame nyame
2: titi na titi
1: titi na titi
2: batwa ke bubaka
1: poramba
2: avion ke bubaka
1: pisa mba
2: mingo watia la we autorité fait
1: kra
2: pokado versel moment événement tiasmine grizi

Jimunzoni matanga cha mama na mkoi na Chantal. Depuis Gobongo Merta Yonke. Ngana Leo Kadine Denga. Igrisabepe. Maman Fatou Jawara Njoni matanga cha mama na la kama. Imunganzoni matanga cha mama na Melissa Balekuzu.

0: ta singila kire singila na awa mango lego singa chende kiluka na ala sokwe aikimai na andangaru osho tibi Afrika so ke kwa singa kudu provinsu agoto ii agana ina seti aba titena ibemendo tiba kwale wasi aikina chikondo chi aba gana timu adema chiamu ngeti aba silimbo titena ifanagiki pulele silimbo timu ngangu na ala si ala limbo tiwara munga mambo kwa titena superfecture chi aba alimbo titena amai tonga na atangati superfecture kwe Zimbala, Barala, Sarasi, Ilimiti Warate, na Ambina kwa singa tepeko, ala mbanzoni.
1: Priva Rodrigue Lake Bangana, genetala kusola tisa la tertimeza na ambigiti aba, itala singa na mingi, kwa singa na uzi awena inga tepeko tanza paeda.
2: Voilà, singa la mingi nala, idrese ya andalti kwa singa eko, de province a unzi, ima mozoko kujutena, isi nangunga omene, tila kuinda li tia sango, iwa tira na bumbiti kusta, iwa mozoko ni, evora mama.
3: On a nos bijoux en or, la bijouterie centrale. Il est dans un salon de coiffure, les vitres coiffures.